yufsiduna bih inil hukmu illa lillah yaqussul hakka ve huve hayrul fasilin.